Kalau yang mau, tamu ya tiup akan XKFM kuat nama kamala ke firin tu na September.

time wa muson insidin amke muli wala komplike 12 tawa season 50 ni tagi komplike radio xfm simsi mola gita kom ke ngwa te khama mko khoshi program wali chigge ang amhe a uha yeni riqibi sibela khama ngdui ka bi sisi tang nang am gisu ichigge gita kwa sikama ngwa ke yeni rim hm hechigge ke mursani a program ta makantege minqui ko magya jwa khama ge bunga wase imge fitiga khama ngwa la ke sikama qe atege wali ko dira chigge gita wana khoke kama e him dwi a wana khwe yang na bunga ke wali wami elimia ritsli ta bunga wase totogham

0: Sekundi kami ngusuk pangka waktu yang mengkukit biar kawasi ke kaitam kangke morosani itu dusila adiki kukubim.
1: Kami tegi ya hong jauh si morosani siu ya tekhiri ke kuen ika ma ada morosani te sekhiri ngwe. Jaka jam tegi ya di terso ketemu takna fristu manggung buda kami duit. Kami ngki takna duit kudam bori ya te komsa ngwe morosani u disalda te dika u kuitama te te komogwim.

Kamu sila temahongo, kiki yafta kapunda. So, aku macam kalau tak kamu sanggup ni, aku rugi. Tapi sekarang ni bila asisi masa ni, aku demi kita tu silam.